0: chizi chena nema katunyizo mshanji fama hawe mtunguka ya makanebya
1: utakaruka utakaruka utakaruka
0: ohuri chizi chena nema katunyizo mshanji fama hawe mtunguka ya makanebya
1: utakaruka utakaruka.

nyegesa. Mbaire nyowe Samuel Tumwesige okusaba kunyeta Sam Galilaya atalindira mpera abandindire twitira itira nezi jakwasa mukaga gwikiro omuziki ampaka nyenkyakara.

0: lote komanda luduku teni kano Edson Mozola kule sehemu za Chitigumu omzidi ya nendi yonjia
1: mabika na jawa impije tumashidisha matui kurudia waribu taifa
0: komanda Kawaga komanda Katagala teni kano Keta komanda Wiri Tipita lwa Mwenge kuna na meja Ovoya ompole kweri makomanda wa
1: mabika na jawa impije tumashidisha matui kurudia waribu taifa
0: komanda Sebi komanda Sekavoja teni Kaganda Longino Ruteni Bigirwa, komanda Kasule, Ruteni Kano, Angina, ompole sana kutupangia.
1: Wapiga na jawa yupije, tumashidisha matui, kurudia waribu taifa.
0: Komanda Koleta, komanda Tabani, kifalu yao ikondere. Tunatinyifunza, Ruteni Chizana, kuna Ruteni Altu, ompole.

wakishe wakishe wakishe wakishe bwana watu watacheletera muko namna gani ndiga kabo kanga huko chini kwa mialo yote tuendelee kasuka kasuka kabisa.

Warura na iwe kuswero kuzere kiamani. Aite we. Karo mwenye nyani njia kwa mzo gino mkazi wa ite vaya ite mbiki. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

naba yantokora abantu mwe wanza rumwana garahanga noba wantokora umuriza wayite murungi wakagadi kibale community radio. Okay, now iwe oborabo mwana obwisiki oli mwana obwisiki okuli mukagadi hano kandi okumanya kusiba kurungi isoke handike namba yesimu enu borabo mwana obwisiki kando manyire kusiba isoke handike namba yesimu enu kando semerere kuba oli mukagadi munu handike namba enu baira babondani nsome namba enu tandikira okutera abo kuba bakwende emirimo bayingi nkugambire borali mwana w'obwisiki omanyire kusiba isoke handike namba yesimu enu muterere ofuna omulimo enamba eri 0 7 7 8 nsanju na isatu kienda neemu atanu na mukaga 0 7 7 8 nsanju na isatu kienda neemu atanu na mukaga namba yesimu ni yeyo 0 7 7 8 nsanju na isatu kienda neemu atanu na mukaga sobole kuba no yefunira omulimo. Iyo sobole kuba no yefunira omulimo.

0: abagamba bahandika ikigambo keke batibandika ekigambo ke batekemu akadoti bongeremu ke batekemu akadoti bongeremu c batekemu akadoti batekemu r bahandika omunyigote kekec
1: cyakabinyo cyakabinyo
0: komite radio bajya kurora kana kanamba kamutinga bayira kukuteka muri yoro akabantu kubatore Mungu ndio ni kurura kimu anu yichango kwa tegeni na hiviyomu mkateme no yeyuya
1: Ni gumite!
0: Nutungi sawa ntwe chikire
1: Chikire bakitunge kurungi muno chitabu kire
0: Amazima geta
1: agita
0: Tukito maisha
1: Bamweta chango we chikire Yemlimweta Mkwenda kuija na topiki ye chikire tusoke tuongere kubazamu Mumaisa Mumaisa